sama sama kuai. Jadi mana berani hati sama sama kuai. Jadi mana berani hati sama sama.